0: 101,9 Educativa FM.
1: Palden Sawe Lama Rinpoche Dagi Shiguor Peme de Jume Kadri Shempo Gone Shesunte Kusuntungin Godrup Satosol.